0: kok dia jauh. Orang kamu mana dia tahu? Boleh bagi corong nanti kalau kita ini barang barang bos.
1: Tidak ada sepuluh yang lebih.